Apa yang mereka mahu kau dah tambah dengan bersih bersih atau ini bukan malah.

Abang mereka mai kau dah tambah, dia mesti atas ini, bukan malah.